hayi zwilengwe valetshene mipulu ndintupo masikati ndintupo nevusiku ndomubikila mukati mundi zvinile mavati mozvitanila dzibati mozvisungilila pasi ndomunginilila.